nanti ini akan apa memberikan dampaknya seperti itu. Karena beliau juga mempunyai resiko pemahaman yang sangat baik dan karena beliau sudah cukup lama dan sudah ini akan membawa kita.

Selamat pagi pendengar Putih yang dan pemirsa RRI. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pengejaran di dalam kabinet Merah Putih dan melantik Keuangan Sri Narasana sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin.

konsepnya yang panjang sebagai wakil menteri keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Jadi demikian, publik tentu

pemerintah daerahnya. Portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan koalisi tergolong berat.

dalam APBN benar benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan kali ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada

tahun ini, bunga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektoral, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Kalau ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenku mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran

Dan terlihat 4 meter, berkeliling terjadi di perairan Sabang dan Aceh, perairan Aceh besar melebes, perairan

biar kelihatan. Pohon beras yang mengguyur sejauh tadi dan kemarin menyebabkan puluhan rumah di Gampung Mangkakrum dan Tawakupun terendam banjir luapan. Air tidak dapat terbendung dan diduga akibat tanggul Krung Kuto yang jebol dan belum diperbaiki. Dan ketinggian air mencapai 1 meter dan sudah mulai surut.

17 dan 18 Pernama bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 dan 18 yaitu Mawi, Melabu, Patimun, Sabang, dan Sintre dinyatakan di 17 sebelum kita berjaringan menunjukkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Pada hari ini, Selasa 15 September 2020.

Maksudnya dia potensi bagi kita. Perintah Kota Banda Aceh memberikan pengurangan pokok dan pembebasan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB-P2 untuk tunggakan pajak periode 2001 hingga 2025. Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 512 tahun 2026. Program keringanan ini berlaku mulai 14 September hingga 31 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, tunggakan PBB kedua untuk masa pajak 2001 hingga 2012 mendapatkan pengurangan pokok sebesar 75%. Sementara tunggakan masa pajak 2013 hingga 2015 diberikan pengurangan sebesar 50%. Selain pengurangan pokok, tempo Banda Aceh juga membebaskan sanksi administratif PBB kedua sebesar 100% untuk seluruh masa pajak 2001 hingga 2025.

0: pada jenjang SMA sederajat. Programnya dilaporkan Isi Maulidia Putri.
1: Pada bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pelatihan penulisan kreatif bagi siswa siswi sekolah menengah atas SMA sederajat di Kota Banda Aceh agar generasi muda dapat mengasah kecakapan, literasi kebahasaan dan sastra, sekaligus memperkuat upaya pemahaman.

0: Jackson bahasa dia kreatif pelajar dari bandar sosial media Putri Selatan.
1: Pun keluarga besar Habibullah akan menggelar haul Habib Abdurrahman bin Ali MC atau dikenal sebagai Habibullah di kompleks makam Habibullah Pesanan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh, Minggu 27 September 2020. Habibullah dikenal sebagai ulama asal Aceh yang mewakafkan tanah di Mekah, kemudian dana manfaat wakaf disalurkan kepada jemaah Haji Aceh hingga saat ini. Sahabatnya dilaporkan menghubungi dia.

periode 2020 2021 pada kegiatan musyawarah besar MEGOS kedua yang dilaksanakan oleh LAA Aceh Barat. Selanjutnya dilaporkan Arif Rizalul.

sudah melakukan kekerasan maupun hal yang dalam menjalankan tugas pembinaan. Selain pembinaan manajemen, penguatan pendidikan agama juga menjadi perhatian. Kami juga meminta seluruh sekolah membangun kebiasaan keagamaan sebelum kegiatan belajar dimulai. Mulai pekan ini, seluruh sekolah juga diminta melaksanakan sholat berjamaah yang melibatkan guru dan siswa. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembiasaan nilai keislaman dalam lingkungan pendidikan. Tentang kegiatan Al-Qur'an, Dikda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada para guru atas para mereka dalam pembangunan desa, serta pembagian hadiah bagi para pemenang SKS3M di tingkat SD dan SMP. Pelaksanaan Dikda tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membenahi tata kelola pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dalam mendampingi siswa, dan